kan choi mo yang cheti thakan ngai thak ta kha bil bya ki ma sakania tuna chuan tukin pathian fakna launa kan langai thak nun ber tur ama chuman som na nar ni ti la kan ngai thanga lal du sakin ron sang

hei account vani aizol ani hd lama soma kania khirvan hun kan lo thleng ta tukina min ngai thatu zong zong te ni thar chupai vekule voin hi meni som pali ni nga ni nia voin tlong taka mang turin tu sakna kan hla na chu tukina hen aizol le sevela chon khu athra su matam te uhlek na chungin jingni chu ke ro mu turo oma jingkar borok pon non veo mai tu dangang pokin tukina hen kolai tunga taksa soi soi le lir the thlan vel po mu tur anom le nol pokani tukin sing tar li le minisom thum paret kha ni chua ka voin tlai dar nga le minisom nga pathuma a thla le anga voin ni rei zong hi ta kar som pathum le minisom panga ani ang statement center sincia dani niming khan aizo chu lum lai berin celsius degree som ni pakua a vo lai berin degree som ni pakhatani boro ka nongom sa chu non lai berin za som sari aro lai berin za som nga ani akuweather.com in district copy sang sang khosin tur atarlan danin voin hian aizole sai tu la lum lai berin celsius degree som thum pakhat le vo lai berin degree som pakoni turin atar langa celsius le khosol khulum le vo song in anga alum lai berin celsius degree som ni pakole vo lai berin degree som pasari ve ve ani scholarship ni sirale som ni pakhat champhai som thum le som paruk lung le som thum le som pariat na thia som thum pakhat le som pasari lung lai ni sar ni ruk le som pasari si ha ni nga le som paruk ma mi district ki district dang ai son tle mineron ta sang dewa alum lai berin celsius degree som thum pathum le vo lai berin degree som ni pakhat ni turin atar langani khochin thlir lok na imd iso center mulok danin voin hian mamit scholarship aizol champai le saitol district mun thin kata ro sur theina za somnga tanga za som sari panga oma district dang songa ro claim la thei din muna ada a tin voin hian mamit scholarship aizol le si ha district mun claim te ya ro tam tak check le thli na fak lo tho theina ha om ti in khuchin thlir lok na imd aizol center chuan tar langani tukena police station le outpost rang rang report kan shet te te lo ngai thla ve le ila bongkon police station lock up a mi pa pathum ruk ruk ka wangaman an kol me ka waiwa kon police station a mi pa pani zuri wanga chung te te boile thil ruk tum nia rin lel man an nei boka aizol police station a mi pa pakhat enga motilarin lela wanga man an nei boka ni tin zonom outpost a voi lama ko ta roi tur an nei a longtlai police station a ruk ruk ka wangaman mi pa pakhat an nei mek boka ni voin hi taxi sticker di bel te din ni nia lir thei dang number pasari le priyata top te tlan lo ni ani por din mun lam ngai la vel thungela sldc tanga tu kan ton da ni nimin lama mizoram in eng kan man tam lai ber su nimin nisan da ruk le mini so panga khani in megawa za sumli per point per pakhat kan manga kan man klem lai ber su nimin sing darli le mini so panga megawat sumnga per point pasari pathum kan mang thungani eng kan siam suwa dan chorwa te ture nipko tangin megawatt som ni pali point pakhat pariat siam suania van kal solar plant tangin megawatt som point pathum pathum le 10 sol solar plant tangin megawatt thum point pali pakwa te siam suania

ngai thlatu zong zong te hin zawain che bevek ule zan daru kalaw ni ta tun trum kan huna chuan pathian fakna la kan ngai thlanga zai fakin hun kan mang ho le dona hun man pui tu tur cheu hi arje froi tluanga kania ngai thlatu te kon hun ma salam min lo ngai thlam han lo te point omin rin oma chuwangi min lo ngai thla thup tur khan kanin soma daruk le mini som ni panga thleng hianin hun kan nei dona anzai kan ngai thla tur ta chu zoram chhani le eliza le rin oma te zai kan ngai thla dona ni tin kan hlang ithla kar laka khanin sms ron thon te arem chan dan angin karon siar le anga sms te pokha ron thon the irenga ni ti kha kan soinon le bok ani ole tuna chuan kan hun tran nan zoram chhani zai kan ngai thla anga khongai namak moi le duam ti hla aron sa anga helai lanal tak mai neya an altitude zong zong tele milongai thatu te abik takin hela kan ngai thar tur hi intan karon hlan ani khongai namak moi le duam zoram sani sak ilongai thlangu

som tluang izai kan ngai thla anga lualai irem si lo ti hla asak kan ngai thla doni hela hilanal hlanal tak mai ne ya hel hla nal ti tu zong zong tele milo ngai thla tu zong zong te kha intan karon hla ne.